0: Daud! Daud!
1: Tambok! Tambok!
0: Daud! Pangag! Tikling!
1: Tambok yun ka! Lagom! Ito may muntang kogo!
0: Daud! Tikling! Tangkagugdunggan! Uya pangag pagyun!